0: PT DHA kamu ya.
1: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti apa sih? Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
4: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Besar semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Pelatihan berbasis kompetensi dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat. Melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran, 1-24 April 2026. Seleksi tanggal 27 April 2026. Pengumuman, 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026. Pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026. Pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026. Pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 Tingkat SMP dan SMA Sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA Sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai.

applause for Aziz, Hedra, and Ciscasaurus.

We're done.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: ta fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: ini dia nih datang juga. Wow, munggu selera banget ya.
1: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
2: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
1: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
3: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
1: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
2: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Ngobrol.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Siap.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
0: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
0: Namanya Dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Lebak Crew Live.

0: Dre, tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dre, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dre, tolongin apa?
1: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
2: ala. Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau Wi-Fi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum. Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
1: Ya sahabat Wateli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Wateli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Wateli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Wateli FM, cerdas informatif dan

0: bersama Multatuli FM. Ngobrol.
1: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
2: Eh Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
3: Abis, gua udah masang berkali-kali. Kalah lagi, kalah lagi.
2: Wah Mat, gila lu. Judo lu, gak boleh tahu. Pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
3: Abis gua nyari kemana lagi. Motor gua abis, HP. Gua bingung nih, gimana lagi.
2: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
4: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, pemerintah daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 dengan program pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB, registrasi dan pendaftaran, 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026, pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026, pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026, 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu masa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pangkas. Masa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
5: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

ثلاثة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Istirahat yang cukup. Sebuah penelitian mengungkapkan kurang istirahat atau tidur sangat rentan terserang penyakit lantaran sedikitnya antibodi yang dihasilkan. Namun untuk mencegahnya, istirahat atau tidur yang cukup agar sistem imunitas tubuh bisa meningkat dan tidak terganggu. Kurang istirahat bisa membuat seseorang rentan mengalami stres hingga insomnia. Sebaiknya, mencukupi kebutuhan waktu tidur sesuai dengan usia idealnya, untuk orang dewasa 7-8 jam setiap harinya. Your day sounds good. 89.1 FM. The hits just keep on coming.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak Banget.

0: turun di sini aja lah.
1: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue kan minjam uang di aplikasi deh.
2: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
2: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
2: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Tolongin gue dong. Tolongin.
1: Lu ada apa?
0: Dek, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
1: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
2: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
6: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan, begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
5: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Pak punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan so.

0: sebutkan nama kamu. Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
1: Habis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
0: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
1: Habis gua nyari kemana lagi? Motor gua habis, HP gua bingung nih, gimana lagi?
0: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
2: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Di sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
6: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sholat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: به وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbi.

0: Wow, gue selera banget ya.
1: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
2: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
1: Rasanya luar biasa.

0: Nih coba ini, Bite Bilu Huta. Enak banget dari jagung.
1: Pecah di mulut, mekar di hati.
2: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
3: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak asap rokok, kasihan nih sama dede bayinya.
6: Bang, bang, kiri bang, saya turun di sini aja lah.
7: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
3: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
4: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Siap.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
0: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
0: Namanya Dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
4: Lu ada apa?
3: Dek, tolongin apa?
4: Kenapa?
3: Duh, data-data gue kesebar internet nih.
4: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
5: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau Wi-Fi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
6: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
7: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
8: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Bolta Tuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6119.

0: 97/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM. Lebak Ruhai.

0: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
1: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Mulatul FM, cerdas informatif dan solutif.
2: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
3: Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
4: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
3: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
4: Abis gue nyari kemana lagi, motor gue abis, HP, gue bingung nih, gimana lagi.
3: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
5: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Dan solutif.
2: More music, more 89 FM hits. Multatuli FM. Hey, listen, this is new hit music non-stop, every day, every night. Non-stop 89 FM music update, info menarik. This is 89 FM hits.
3: Multatuli FM podcast informative station.
4: Aduh, mana sih nih?
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
8: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026 telah dibuka. Halo warga Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Pelatihan berbasis kompetensi dengan program pelatihan, pelatihan komputer, pelatihan otomotif roda 2, pelatihan digital marketing, dan pelatihan sewing. Persyaratan, peserta berusia minimal 18 tahun, sudah memiliki KTP, pendidikan SMA atau SMK, MA atau sederajat, melampirkan KTP, ijazah dan pas foto, berkas dalam bentuk safile atau scan maksimal 10 MB. Registrasi dan pendaftaran 1-24 April 2026, seleksi tanggal 27 April 2026, pengumuman 30 April 2026. Untuk pelaksanaan pelatihan, pelatihan otomotif roda 2 tanggal 4 Mei sampai 29 Juni 2026, pelatihan komputer 4 sampai 26 Mei 2026, pelatihan digital marketing tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, pelatihan sewing tanggal 17 Juni sampai 14 Juli 2026. 30% peserta dari data kemiskinan ekstrim. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Ingat, pendaftarannya gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Halo sahabat Muraduli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
3: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas. Besar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
4: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Dan solutif.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Tuli Buhun, unggal pe Jumat, Sabtu jeng Minggu, catat jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, jaipong jeng wayang golek anu sarat nilai budaya jeng kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeng solutif.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: kokosodan kokoneran.
1: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
4: Kamu resep semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas resep semuda seperti ini, tidak sopan. PT Duka kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli.

Uber. Groover. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: tak kumaha waya tungeningan kalah langkung parah kaulah nun. Aya anak. Napa ya wate nun? Ya mudah-mudahan we atuh ku ayana di pasihan namut. Ieu kemang aya dina penang taingan Gusti nu kagungan Kakang Semar. Mudah-mudahan dupi punana kamarana si Sepo Sidawalanu. Anu mawi, anu mawi. Si Sepo Sidawala teh ku kaula diutus ka Melajang Tengah ngawartosan Gatot Kaca. Da kaula teh keueung. Oh, teu acan kadarieu. Acan, teu acan Kakang Semar.
1: Dah.
0: Engga kaula nu lanongan ieu Ceuk Subadra. Kulak sok sanajan ieu syariatna kembang dek diungkulkeun ti malang tapi teu leupas nutur galur urang sami ngadoa namprakeun panangan kiwa kalayan tengen merdih kana asihna Gusti menta kana murahanna nu kagungan ti malang. Da sagala rupi ge anjeunna nu kagunganna anjeunna anu kagungan sagala rupa perkara sagala urusan timbalan timbalan mangga mangga mangga mangga syariatan kembang mudah-mudahan we atuh Nyai ieu kembang Cangkok Wijaya Kusumah kembang Cangkok Wijaya Mawar waras tumakaning jati jati tumakaning waras waluya kemang Cangkok Wijaya Kusuma kemang Cangkok Wijaya Mawar malam merapin api saksi duh metu sakasap nyata syariatna ieu kemang Cangkok Wijaya Kusuma Dewi Subadra damang tesakara-kara.

0: Wal janu taya papadana taula wayana Subadra pun bojo parantos sehat sabahara bahari amui gesabara poe kakang Semar tanya aya di pusir dayeuh Madukara upami telepat mah parantos 12 dinten
1: tuh geuni 12 dinten wae hampir setengah satu
0: salarasna mah kitu dan sawang suna ti nagara Duarwati teh sajajalan si Bambi teh gegebegan seung pun bojo nah da indung barudak katinggal wae
1: kabayang wae wakuan
0: bade mios teh 12 dinten kalangkung
1: jadi bakalan
0: Tadi bekalan biji sebab itu.
2: Jo lewat ya.
1: Ini kan ya lemarin.
0: Tunanaon. Sok poteng ke disrikani. Timalan mangga. Kena kadunungan istri
1: usuhun. Suwun. Kena melalui.
0: Da kitu geuning tiba heula oge ari uang mah.
1: Oh kitu.
0: Hayang minta gaji teh sok kadunungan istri we tara langsung.
1: Namun dulungan pamegat teh tara saya langkung.
0: Ngalai dulungan pamegat aya uang boga hutang teh tara dipotong. Bedana jeung dulungan istri teh cuy.
1: Aya teh dipotong sok kabadan.
0: Kitu tah.
2: Dulungan istri udah gelar
0: tah ku kituna atuh jisim abdi teh seun hapunten da damang parantos panginten
2: bentenna
0: bade wangsul nun engke atuh kang isuk mun tema
3: iya
0: pan ke meureun sore teh urang sami syukuran heula we ka nu maha agung kumaha da ieu indung barudak seun jojorelatan wae sapratane pun Raden Gatotkaca Astra Jingadawala malihana nyanak trik pangindrajala bangsa orai sampurasun teman takang Semar kulan itu gening Gatotkaca
3: bulu tuning barudak datang ya

0: Amui sembah kapihatur agat.
1: Mohon mah, sembah kapihatur.
0: Mohon kasep.
1: Sahan ngabejaan kaitu Astra Jingga Sarenggawala. Syukur bagja kumbayangan. Parantos damang bibi.
0: Cikeneh. Mang teh ngungkulkeun Kemang Sangkoh Wijaya Kusumah Kemang Sangkoh Wijaya Mawar kengeng namuti wahidep ti nagara Dwarawati
1: dawuh kumaha
0: sehat kasep
1: aduh nuhun paman nuhun bibi Subadra damang deui
0: parantos sae deui teu sakara-karani
1: deui hapunten wae
0: naon
1: putra teh di jalan penak sareng bangsa Oray.
0: Bangsa Oray
1: dau
0: maksudna eta bangsa Oray teh saurna teh
1: bade males pati ka putra Gatot Kaca nanging carana teh lemes bade maling heula Kemang Sangkoh Wijaya Kusumah Kemang Sangkoh Wijaya Mawar kagungan Uwa Batara cenah mah bade ngala apesna Pandawa saturunan upami Kemang teu tiasa kapaling saurna teh moal beunang apesna Pandawa kitu saurna
0: bangsa Oray
1: dau
0: beunang atawa katewak
1: parantos
0: mana ayeuna
1: hot
0: hot
1: dihot dihot
0: Asyuk si asyuk
2: Jangkrogen kadunungan kaya
0: Yalah si kulitnya aku yang pakai bubur
2: pakai bubur pakai sarung tangan kang ah
0: Tinggal itu nih tiba heula aing dah yang ditinik ayeuna meunang Oray
1: Uluh
0: Semah kapi hatuna nuhun pawat pak damang pak
3: bejejang
0: syukur kumaha yana paleh oleh ti nagara Dwarawati
3: aya jang keur silaing
0: nuhun pak naon pak cucuk delung
1: rema atuh damang
0: ieu geus daek sia dibere kone
3: teu hararayang teuing
0: waduh Semah kapi hatur agan nuhun dawala pak
3: syukur jang selamat di jalan
0: selamat bapak kumaha
3: mejeuh jang
0: iya juragan anom pak nyanak iya penak sarang iya gan
2: jemburonan
0: sarang roai
2: Oray
0: Oray gitu dawala dah syate
2: Kara bener
0: iya teh Oray naon cepot duka Oray bungka duka Oray naon atau napi Oray samsa sansa
4: samsa
0: iya anaknya teh Oray samsa teh pan Oray kinoy
1: soba hudang buat dimana itu dia sedaya raya
0: Oi uluh meuni sagede kieu dulu Oray. Ya, naga we kitu cing budaya leungeunan gini. Aya tilu jaket teh bajigana, dola. Gue jual ke tukang peking. Oh, ieu ada benar jaket, teu cing dek oge.
1: Aduh.
0: Saha ngaran maneh?
1: Kaulah teh upami dipersanten mah naga sakti atau napi disebat Lodrapati
0: Lodrapati
1: leres
0: timana
1: duh
0: hapun teneh kaulah teh muatia sangin nyangemken timana-timana
1: sami weh sarang ngabukar bake rahasia negara kaulah ngan anu penting mah kaula teh sasat bade rumaose kaula teh bade ngiwat Kemang Sangkoh kagungan Gusti Kresna itu menoy
0: ai alasan dek maling Kemang
1: raja kaula palaingala apesna Pandawa apesna Gatot Kaca yen upami eta Kemang teu acan tiasa kapaling kapibana ku kaula nganung hartos Pandawa moal eleh tidak kembang apa sih apa nawa cie.
2: Oh.
1: Engke malamun bima ngamuk waing kembang roset diala. Apa sih
2: na? Beda di Asia.
1: Lain kembang eta bari na ge atuna meni. Oh jadi anjing tedek ngancurkan Pandawa leres utami Raden Gatot Kasa itu wawin bisi anjing te apa tah iya kembang murek di paling ku anjing teges aja di kaula iya memang kagungan Raka Batara Kresna ayina anjing dek maling kembang karena gara Dwarawati moal hasil dasar satosia.
2: Waduh.
1: Jadi anjin teh moal ngabejakeun negara anjin jeung raja anjin saha? Kaula teh sudi mati suka perlaya we tibatan kaula kedah. Budak Rusia negara kaula raja kaula.
3: Gatot Kasa
1: kaula.
3: Sanes eta kumaha tuang garwasen Gusti ayu teh parantos damang geus sageur pot dunungan maneh nuhun atuh kulan ah kantun ngabubur beureum bubur bodas we kulan muka dewe ulah dugi ka bubur syutan da wala heureuy tong heureuy wala sieun sieun
2: luas
1: hebat yo eta wacakna eta kembang cangkul jaya kusuma kembang cangkok
2: cangkok
1: dapat maksud ge kitu Gatot Kaca taulah wayahna ieu dedemit teh tugal jangga paehan tong cenah dihirupan oh kitu sae bawa kalas Wanawasa sae sakitu duh aiyeuh meunang karunya yeuh eta ku niatna turun make rek ngancurkeun batur mun urang ngapikiranna diri sorangan salametkeun
2: aiyeuh sieu matir
3: sae atuh agan urang sareng we sareng gua da uwa ge bade wangsul ayeuna teh
1: ka mana we
3: ka Tumaritis nu
1: oh aiyeuh da pak heuh loh saya tuh ah sono kamu yuk
2: ya
1: bawa manuk tadi para banyak kusi gareng
2: manuk naon
1: siling jay engkau harus dijual tetap manuk tetap dicing wadis lain kumaha ada wano nyokot jual dewe tuh kebacur ada gitu kalau kuatnya berat tete
2: padahal wano nyokot padahal ini apa
1: ini ya mesti dibeli kudunungan domesan dicokot dijual dewe kebacur kalau kuatnya sudah wala cah
2: Dawala.
1: Mun bisa maka kulat si cepot mas dawala ulah wakamulang pikeun babantung ke sore di dedek syukuran
3: oh saya atuh saya mana kitu saya jang dan wayahna sering mah isuk atau apa geto
1: maneh mah isuk atau apa geto cepot
2: rek syukuran
1: mangkana penting engke trek ape aing
2: apa ka sa
1: bobo geus ka handphone ka aing geus ka SMS nunggu pemimpin bapak pada muli waktu puntennya buah kanu dipikir pangmarabankun eta batur mangukute manuk anis kemang ima buah resep woy nampu bungit na
2: iya
1: asya nampu potongan soka itu gerabawa Gatot Kasa
3: sumuhun atuh jisim abdi ge bade wangsul agan
1: ya atuh teu beunang dihulag mah teu naon kang ka dewe ati-ati di jalan
3: mangga ayo dit

haji si mau dibanda wangsul we. Ya atuh wilujeng Kang. Mudah-mudahan we. Dara ramang gitu maritis sadayana timalan jang wayahna euy. Heeh. Saya tuh pasalame ka emak. Salame ka emak. Mun aya si gareng omat kitu eta pangbayarkeun hutang ka tukang kredit geuning. Da manehna nu makena geus samak teh geuning. Oh. Eta we panang ka pangidan buruh paina mah. Anu di kebon teh ala nakasaha. Kumaha nu batur oge? Permias mun. Sepotan wayahna bebereskeun ya engke tatangga urang kondangan urang salametan Subadra hinar tina rupa-rupa pajaki sae kondangan udah kecil saha bagian ngadoana ade Wirya we ade Wirya duh daya terbiasa lagi ade Wirya salaki si Egot nya teu naon atuh eta mun teu naon atuh Asep Rahmat datar Asep teh mah deui. Oh hayo

0: lain mana dari tipan sen kalau ini ulu agak semua huluwa memadai terasa kaya suatu maka wilujeng wa salami kawa istri maka
1: selamat di jalan wakah
0: lain karunya itu orang itu yang dikipayaan khawatir timalan tegang pati ilang dunia sawarga gunawi hayu papatan patah pelayat sang bulan 14 tegenek serang temalekmu balumbang timur jalan gede sasapuanu ya mangsana ku kalau dipayahan timalan pinas ingkar sayang tumampara
1: ya inji
0: iya patih negara giling wesi nyeta lodra pati
1: iya
0: emut kana purwa daksina
1: purwa
0: marang wiwitan
1: daksina
0: wekasan emut kana aji halimunan tiasa ngalengit lajeng digunakan

0: 来てみよ。ひらかっぱマン。Cacak mencongok ay ijabah yuk dasar kudu panjang umur bagja bagja itu tak ilaik ngulik parti ini ayawe gini gak
1: ayawe korehan
0: aduh kurang-kurang na tenang lebih batak gempur ayin cilaka etak hebat panwaran Gatot Kaca tetengulanana waduh
1: kos para ganti merenmu.
0: Aduh, luar biasa orang Amarta. Tapi pada dedekit muapuk gag kaula pikin lumampah nampi pancen tina lendra pikin maling etak kemang cangkok wicaya kusumah kemang cangkok wicaya mawar kabeneran gening etak kemang teh ayah dina lengan Arjuna. Duh, kumah akana yuk. Akala ingin secara anak maling gue ayo.
1: Duh, coba amutan kelan. Duh,
0: kau bener.
1: Mbak
0: kelan. Ayo jalan ke ngomongin tas kan sana.
1: Alah, beres.
0: Monyet naik di bere roti. Ayo di bere taraje.
1: Taraje, kok pake garongong gitu.
0: Aduh. Iya teh ayah kepercayaan Arjuna ngarana teh Semar.
1: Oh iya iya iya.
0: Anu hideung. Anu hideung ngingkige kitu balik cenah bejana mah melangkah pamajikanana inget wae.
1: Sumohon
2: petekel geuningan.
0: Iya, sire pake jalan gaing.
1: Dipake pati loncatan deui mah.
0: Jadi meureunan lamun aing ngajadikeun Semar teh engke Semar rubah ka katudingan aing mah angere balik.
1: Balik.
0: Iya, cek aing oge kitu tah. Cuma tak hirup kudu loba pangalaman teh. Kerja.
1: Moga pangabisa teh kitu moal ah.
0: Aing kabeneran bisa malih warni.
1: Mancala putra.
0: Bisa mancala putra mancala putri. Iya. Iya. Iya. Lajeng wae ieu. Lodrapati.
1: Ya hingki.
0: Nyata ngagunakan ilmu malih warna ngajadikan wujud Semar Badranaya dendera kengkang ngawateng aji malih warna

0: metu meraping api sajidohing metu saka sapinyana.
1: Iya iya
0: iya Lodrapati eta leungit geuri sayakti ilang warna nusa nyata jang ngelit jadi Semar Badranaya. Dakil bentuk natenya.
1: Sumon
0: teri. Sorak nana tekil.
1: Tega bicara
0: sasir. Allah sias. Benang kembang sangkok teku dewek ayah nama dulu jang.
1: Lancar.

0: Iya tadi kasep para alun. Sewu ulah janten benu. Naon laksa pun dados tu kamu gaulah jadi ngating penggali. Umah uningakeun paman aya kajadian anu aneh. Kajadian naon? Eta orang itu barang bari ditukul jangana leungit tanpa bih hilang tanpa kerana. Orai dek dipayahan teh eueuh leungit di malam. Ngaliang meureun. Oh, da kena jelas mungkin ngaliang upah jadi kore kubutra.
1: Orai itu jemput.
0: Kena haya liang lah. Eta di teteangan liang dipindaria nangin teh aya.
1: Kaya yang kasih.
0: Alakah menakan liang cucungu.
2: Kamu itu siapa bapak?
0: Aduh.
1: Ayah dia opat liang dari yang sana.
0: Kumaha tuh jangakin sadaya-daya. Kuman, kedah kumaha. Tade. Priatna, hati-hati, waspada, permana tinggal. Saring cing, pageh kancing, saring set, pageh ikat. Bau. Kalayan umumkan ke warga masyarakat negara lamun ayak makhluk anu dicuriga wayahna buru-buru laporkan kanu berwajib saya pangapun tenun itu gening kakang Semar datang deui gening gua
1: ayah tinggal
0: pangali iwa Semar paman benar kakang Semar bulan tadi naon pak
3: ih silakan ya
0: silakan naon.

0: kapat sa giningan?
1: Sila kayan?
0: Sila kanaon? Katabrak?
1: Lain!
0: At sama buhok abdi pae? Ana tu buhok-buhok waikun bae pae mah. Iye, minum eh.
2: Loba di seberang pangkalapan.
0: Ayah naon buah. Ayah naon. Ngemeh oke, dugi ke pasar naon. Tete paling itu teh. Aik itu. Ayah tatangga. Tatangga nyisim abdi. Ngawartosan meni. Kuruha hareho. Naon jelah pak. Sahate ya tatangga teh. Nah sahate teh pohde ya ingat.
3: Sah.
0: Weh. Sah acu bejakun. Nah naon. Capoy lain
3: si Pepro
0: salakina aik itu naon itu inung barudak silap digugulung parantos tilu dinten acik si tiragen tedamang sumuhun ah tobat ingma halo ma ya cuy tobat ay si gareng kamana atunya
3: ayah gitu panyakit ayah nama
0: udah biasa ilu siring sesok ditinggal-tinggalkan budeke
3: mau malaria mungkin
0: bah buaya panyakit ayah nakadea ulah lalawara homo halodo gerarek pindah karena usum ngiji rupa-rupa tete muntaber ma demam berdarah cing hati-hati leah
3: ya terutama di barang tua.
0: Ucapinnya mah dina barang tuang cak Dece. Iya. Omat pingkeun mah anu berminyak-berminyak teh ulah cete.
3: Seperti naon mah eta?
0: Naon gorengan lain. Naon brum jariken. Kompor teh berminyak.
3: Teh
0: jelema gelo sih ieu mah.
3: Kurukan nu kitu berminyak.
2: Emang wadah minyak.
0: Oke, pingke lah mesti ya ngomong lah ditanya antep ya gak? Ini aja ngulah di temalan, nah gitu kayak itu nage.
3: Oh, itu kan ada resep kayak itu di temalan.
0: Ya, ini cuma ada lucu, ada apa? Kuah ingin tahu.
3: Aduh. Oh, kayak gitu.
0: Acik si tiragin tidaman sumuhun. Ya, nah. Balik kumawan tun, jisim abdi teangan. Balik kumawan tun, namun ini. Tong bari ceurik atuh.
3: Watir.
0: Bagus jebrong.
3: Molot.
0: Era. Tapi pantes teu ceurik teh keneh teu da teu da mah biasana mudah-mudahan ye urang ngadonga ukur ikhtiar.
3: Budak ceurik kayang mangku nya kan.
0: Ari kitu naon Kakang Semar? Manawi ye mah manawi. Naon? Da geuning tuang garwa ge damang. Ku eta kembang teh nun. Ya, iya mah bade. Namut kemang, tamu alami pangitan upami paranto sehat, bah pangitan abdi kadir doi uang sungde ini. Aduh, Kakang Semar, ulah naon itu kuma yaki ceh. Nengan ubar kampung. Pak. Naon yang? Eta teh kagungan Gusti Batara Kresna ulah lalawara.
3: Limpeuran di bapa
0: malah. Ih. Kumaha lamun kerag-rag urang dihukumna ge ku Gusti Batara Kresna mah dikaluarkeun deui. Sadamang-damangna obat kampung we lah. Raka Batara teh amanat yen ieu kemang teh aya dina inceran musuh. Waduh, waspada sasauran kitu eta uah. Bener Gatot Kaca, Kakang Semar ge nyaksian. Sumuhun. Eh, nu matak ulah. Ai sirik kepret ke kuaing. Eh, tong sok kitu. Abong ka indung sampeuran sia teh nya. Aisyah teh hidup tegas hidup sabaran kak. Bapak geus linglung bapak aing.
3: Kurang ingatan.
0: Oh bener aing hidup sabaran anak mah. Cuk gering dewek ke tempat ngomong. Teuing baru eta teteh linglung teteh kolot gitu teh balik di kebudak dah itu bukti lagi ayah budak teh kerman keleci teh pipilu naon pipilu jokot keleci tu dijual
3: berani ketan pikun
0: dah itu guys pikun ya atau tenda naon ngan kadewe cing hati-hati. Hai saya nama Sawios di sarangan yang kuputra Gatot Kasa.
1: Ah Sawios, Sawios tekedah lu.
0: Eh tekeh, meninggal kikiwe agan, pasihkan kajuragan Gatot Kasa. Eta kemang, sarang sarang bapak kah itu.
1: Ae ae, jah. Ilengit ke,
0: rawaracing.
2: Halang-halang we ke kolotnya.
0: Ya atuh tenda naon kadewe sing hati-hati ka jalanna. Sing persanten ka Jeung Sim Abdi, sing persanten.
3: Kadewa.
0: Nuhun agan uluh. Nuhun, nuhun ayana. Sageur jiga da hideung si aing. Aduh eta Pak, keun bae Jeung Abdi we urang barengan. Ulah. Ye. Dan nyuhunkeun widi aing. Kalau bias mun. Ini bapak aing jadi galak itu nunggu nanyaan.
3: Nepi dah.
0: Kadewe. Kapan kerek syukuran sepo saya.
1: Raka dipati pangapunten kaulah nun.
0: Naon.
1: Raya-raya kaulah raka dipati.
0: Ampun, ampun lu. Naon lah.
1: Silaka sepo, silaka. Gatot Kasa.
0: Aduh, bibi. Naon Sri Kandi
1: ngingakeun kaula nu Aceh Sumatera ngelepak deui di jaman ayeuna teh nuju diriung-riung kaula nu enga geralandongan deui eta ku Kemang Jangkok enga kaula nu
0: bos tong kitu loh haladim nya ceuing oge panyakit tepi ka kitu
3: panyakit
0: Sumatera ngelepak deui
1: timbalan timbalan kaula nu
0: Gatot Kasa tulun buru-buru Kakang Semar udah gelasak gedeng dan berencan jauh

0: Cager gitu hidung baru udah.
1: Ya mudah-mudahan mesin
0: dulu itu hoe roai dangka.
1: Menegara ring taroai.
0: Ulu nanya gitu baru udah di dewek mau nuan nggak ganggu.
1: Semohon aman.
0: Itu kacang panjang lu alaunya.
1: Semohon wa mendengar garam baik.
0: Maria jahat. Nah, penting dat kasih siapa sidawala ye nah.

0: Mana nabi lagi melakuati kota merendeng.
1: Obat impang aki-aki.
2: Juragan, sembah kapi hati juragan.
1: Nuhunlah, hebat lempang dewa. Menikah.
2: Hanya sekape, atuh tikawit mios. Kumaha orang itu dipaihan.
1: Yeh, nyetak orang itu lengit, wak.
2: Huluh, pilari ada itu orang ini di sawah.
1: Ini orang enak.
2: Kumaha itu akan?
1: Wah, sakit wak. Wayahna, putra dongkap di kekaraton teh, Bibi Subadra teda manggeli. Ulu, ulu, ulu, amuing, amuing, amuing, amuing.
2: Gustri istri teda manggeli nun.
1: Iya, iya, iya.
2: Amuing, amuing, etapanya watu ke kaki tukna.
3: Semohon kulang.
2: Kumatur nun.
1: Cakwa sakit wayahna, ima wayahna punten wak. Dacan dugi nyawa tanyaka bumi.
2: Sakedap deh pangitan anak opat tanyakan deh ima opat kudunan.
1: Wayahna sakedap ima wak.
2: Naon?
1: Eta kemang tamut hula.
2: Ulan?
1: Kemang tamut hula.
2: Kemang naon? Bang Bolet?
1: Nya tamut hula sakedap.
2: Ari aga ni tek naon itu maksana?
1: Kemang tamut hula.
2: Itu. Kemang Bolet. Mas mas.
1: Lain eta kemang ni mas.
3: Jadi ya eta.
2: Sumuhun kemang naon?
1: Apan ua tibiti namut kemang?
2: Saha?
1: Ua.
3: Cikene pan ui dari tadi itu.
2: Ay. Saha namut kemang?
1: Apan ua tigening mulih deui tadi teh? Sakawit angkat teh mulih deui cenah pernah sareng tatangga ua di pasar, ua istri teu damang, uanya sumping ka karaton namut kemang cangkok kagungan ua Batara ti Paman Arjuna.
2: Itu. Saha?
1: Ua.
2: Ih. Si jeger teuing ua mah. Teu wararan tun teuing ay. Kangen naon cenah ua kemang?
1: Apan cenah ua istri teu damang?
2: Ah. Tosa dugi wa mati kawit mios oge. Upami laras teh mah indung barudak. Kakeunaan ku panyawat. Moal mah keung gugulawat namut kemang wa mah bade saya aya we lanong di kampung ae. Teu wararan tun teuing.
1: Yeuh, wa kapan wa teh namut?
2: Teh turu maos. Itu agan. Kana urang teh
1: wa lamun kitu carana wa jeung wa kitu angkat.

0: Waduh. Enggak kau lanun dek adipati enggak. Kek lanun. Sri Kandi, aduh cepot dan cing atau susul kan tuh Gatot Kaca. Kumaha lila lihat ting, duh kumaha tuh kemana nyusuna ya? Ya kan tuh maritis, yang bapak liwat.
1: Oh, Paul bapak liwat.
0: Jalan jalan ba, anu motong, anu kaitung lempeng. Pas. Aduh. Malah itu sekarang kau bilah di papang. Sri Kandi Subadra Jai cing kuat nyai. Palang siang be aing mah. Aduh. Aduh, gan. Kumaha cepot atau sumping tuh pun bapak di sana.
2: Nangin tenang kawan, tenang. Nangin aduh dua bapak.
0: Iya. Aduh, nyap nyap apa cakap ye ge?
3: Ya. Ya. Kagak.
0: Wayah nak kakang semua. Wayah nak emuing, mana penak ngai jagan
2: geus deukeut pot
0: hah
2: geus deukeut
0: nya aja sigap dige pun bapa mah kitu tah ngange gerakan engkang-engkang nya ge geneut aduh gusti pak gusti istri teu damang deui bapa lumatak ge reueus ya nu mawe tea oge cing atuh kanya ah wayah nawe kakang Semar hampura kaula timalan eta kembang teh hinyeum heula tuh geuning wayah na cepak kembang teh kembang naon dek teh yeah, mah kieu kembang naon sagala kembang tadi teh nu disambut ku bapak wayah na eta kembang cangkok hinyeum heula ku kaula.

0: jadi cinak nak kumaha sumuhun teu namut kembang nah. Maka jeung teu namut kembang tong sok kitu mae teh nah bapa teh teh banyo naon tinggal wae eta kembang kapan cenah tadi teh diinjem ku anjeun cenah acik Siti Ragen teu damang ih teu datang acan penak sarang inung baru dak ti si babri mah ngembe panginten kana 2 kiloan deui mah kadugi teh seun eh pugu dak kuring teh maca peda pan abdi nyaksian bapa nginjem pak tong sok kitu bapanya jajuk pohoan deui cek cek oge teu da aing teh san pikun deuleuh ya mentok heureuy di nu kieu mah itu tinggal Gusti Istri teh damang buru-buru wayahna kadieukeun heula eta kembang sakeudeung
1: engga kaulanona kadipati engga
0: ayo buru-buru semar ih jadi umaos jadi umaos nuhun jadi umaos kumaha teh
2: tadi nepek
0: nepi kaki tu eta aki-aki
3: limpuran tu kaki tu
0: aduh tu kaharti cepat kasihkan jangan bikin malu anak lo tahu nih saya di Jakarta udah lama lain cicing di Jakarta temuni Agul Pugu panas saya ngerti sudi cicing di dia ngomong ke lemur ngomong di lemur oke ini ke bahasa Indonesia we guys gengsi ngomong bahasa Sunate diam kamu dari mana dari kampungnya dari Bukit Topi ngaran lemur matang di Indonesia kan maksudnya mati pasir duduku itu teh wayahna Semar tuh ke rumah sukses anak pikun
3: ulu
0: lain ulu nama nulungan sedajan bapak oge salah mah kamu kalah mewe sarwa we jeung motong genti koro anak ulah nyatu anak teh tiduruan maka ini can bayar aja teh segitu dulu gak suka remet teh wah engal tua mana buru-buru pasrahkan terumaos no ampun agak terumaos abui cekai gak kebikin sebar adek tengah gerak
1: yo iya nya anak oh melaan
0: mau melaan wing makan salah mah kurang ajar bikin Semar di rumah peluh
1: ya
0: aneh Gatot Kaca saulut tenyo si Semar lengit
2: lengit ya
0: waduh wayah netarit taliti buru-buru awit agan ulah dicacana ke da abdi nyak sigil leres pun bapa teh namut pokona aing mah eueuh bapana anakna ku aing dipayahan
2: kabarerang ye
0: let eueuh bapana anakna dipayahan olu itu Gusti Istri buru-buru mantep
3: bisa
0: ngalejokeun tah si kurang ajar nyai

akan kejadian naon Kakang Semar. Iwas bapak. Nasib benar kia-kia teing. Ayah anak.

0: kari-kari ayeuna menang panyiksa deungeun. Da ieu teh salarasna mah bongan urang Kakang Semar, bongan urang. Bongan urang, bongan urang mihapehkeun wae ka batur diri teh aya dina Curug Batur. Kajari kapuri yang sajabana teh geuning karasa kaula dan nuturkeun salira soteh kaula mah sumujud kanu jadi salaki kalayan anjeun teh pangeran dunya, pangeran kaula di dunya. Ridho, ridho kaula di bawah wasare dina kasur jarami sik di kampungan model kieu bari padaha kaula teh tileuleutik jadi pepene ku harta kakayaan di karaton.
1: Saliuk beh,
0: saliuk beh hayang naon di karaton, tapi kaula teh dumasar kana kakayaan hirup awewe. Aing ngaran awewe teh dulang tinande
2: kawajiban ngobrolan.
0: Ya eta kewajiban pikeun ngaulaan anu jadi salaki sumujud. Paripaosna sanajan dibawa kana liang cocopet ge eta teh lain paribasa kaula mah istuning leres. Lahir batin dunya akhirat sumujud ka salaki.

terima ongkosnya nak mau adunya. Ini hari gaji ini terima. Ayo kacong cai ku si cepot ke gini muni melotot. Ongkoh lain undangan dunia teh. Menimulang kasekar mumehayu palai naon di ditu di negara kaula genah merenah tumaninah tadi ditu mangga di negara sekar mumeh yang tiba tanuduk ngadunungan ka Arjuna ayuh kayu kakang.

0: kaing teh. Wagaroda. Mending oke karena gara kaulah palai daun itu maka disenangkan terlayang tuing. Tok Semar di bibit tak kunuk itu. Naon geningan kalah nyusul kalah molotot ya kanyaah teh Kakang Semar. Kanyaah ngan ngagubrakeun teh. Supaya aing batal dina pengabdian kehadirat Allah. Oh, si horeng anu leuwih nyilakakeun mah anu deukeut ujang.
1: Oh, leres wae sanes anu lian geuningan.
0: Anu nyilakakeun kawa teh anu leukeut geuningan. Anak pamajikan kadang-kadang ngagubrakeun dulu.
1: Ngagubrakeun wae ni.
2: Ngagaroda we.
0: Ngagaroda. Dianggap ngagoda, jaha. Loba deui lalaki ujug-ujug dirigig. Atoh. Aing kudu baranghakan di nagara anjeun, di nagara tempat awewe, di mitoha anjeun, kudu weureus seubeuh. Eta teh hari dina teh nyalindung ka gelung Dayus deuleu.
3: Naon ai Dayus paraban
0: eta teh? Aing kudu diparaban ku mitoha, aing kudu diparaban ku pamajikan. Hukumna Dayus teh tong boro nincak sawarga ngambul gemoan deuleu. Tapi hasil hapai poso menang tani, menang kesang sorangan, menang 10.000 ge dipake ngabalanjaan anjeun murni eta awak anjeun teu diracun ku aing. Sana jandahar karo uyah bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pengawasa, moal aya gangguan naon-naon deu bakal kebal ku panyakit. Dah ya dulu jelema benghar anakna geringan we terus tapi nah anak tukang macul tuh diimunisasi oge dulu cara rehat teh mara rontok salajan hees da baru ligir
1: jarang gering
0: lain udah kan aing teh dulu dunya ama lain. Sana eta dewek gaji sok kasongcai ku akang si oku si cepot sok amek aing teh kawara jujur ulah nepi ka salingkuh
2: bisi ka batur
0: bisi ka batur lain aing sik-sik meuli
2: lain salingkuh.
4: Selingkuh menang dan
0: demi. Senai sok diterima duit. Kapan ada kesan aing? Ada kesan aing. Gening meme, meme dibikin kamar teh. Kuaing teh 2.5% dibikin anu lah kapaki miskin. Nyata supaya siap ulah jadi gering.
4: Supaya mulus.
1: Supaya mulus rahayu. Mulus
0: rahayu. Sama kaya kalau jadi salaki salaku pemimpin. Ari jaluko wa mulalanisa. Pamimpin teh pamimpin olalaki teh pamimpin dia teh awewe
4: daras wae teh
1: pamimpin rumah
0: tangga moal ngaracun aing ka pamajikan moal
4: moal mikeun barang kotor
2: alah jikan teh
4: ah bener
2: jadi geus dibersihan heula gitu
0: wae bebe bebe geus kasihan teh bersihan heula ku aing. Ari ruasa tengah berhasil di tengah lala kaitu. Ari karisya lagi kecebur ke kait.
4: Don, sabar wa.
2: Ini kekaji nyeri hari kitu ketemu di mana.
0: Ya, cuma si sabar oke mari jauh cari ke kait ngobrol.
2: Lain ngapu kubunya juga dua.
0: Sabar oge aya watus naon lo. Angko wawar kae sing sabar pepijeng jerikeun.
2: Eta uang ku kanyerian ana sing jerikeun teh.
0: Wah aya sepi. Cing tutur ke dunya nyi jing
2: jing nyi kitu
0: tutur ke dunya ku nyai jing
2: nyi kitu
1: ai
5: berat kena dunia mak itu.
0: Ainya mama berat kena dunia, jing balik jing. Singena ngakan dunia jing, buru-buru.
2: Jing marah gitu jing. Kelungan
0: meluanya. Hayo. Nah, dia kakang Semar teh ngusir. Lain ngusir, lamun betah kering aku gulung dunia papa es, njing tuturkeun bapa ilahi.
2: Oh, gitu. Nasaliwat.
0: Tinggalkeun aing di dieu tinggalkeun.
2: Oh, bener kitu nay ah.
0: Hayo. Aduh, ampun teh.
2: Barengan
0: ku
2: awe
0: mode
2: gitu.
0: Kabeh teh geus angkat jempol ka mate.
2: Bawa samsara.

0: Kamila bina tayong siya din. Sa prakaw niyang si Ego at siya tikito ka lakuan din.
1: Kita kena ang gata.
0: Jig, jig. Tuturkan. Aduh, ampun teing kakang Semar. Ya, lamun rek dudunya deuleuh dibandingkeun jeung nagara ilaing, nagara Sekar Mume, nagara Iraing teh teu satikukul nu aing.
2: Masa teh kewok teh kewok geuna acan.
0: Lamun rek ngadugeulis mah manya oh Batara Guru Raja Triloka terang nu mimpin naon? Nu mimpin sawarga, nu mimpin dunya. Adi saya tak ya, tuang rayi nu aing sawarga teh mak
1: adi saya
0: sabara hati keren dunya wah gede na sawarga mani loka dulu ha lamun dek adu gelis mah
1: mama ukur boga pabrik donat
0: ha eta boga nagara sacang kewok dipake amis buah gintung teh. Sok. Eta nu mah boga pabrik tahu.
1: Pake agung.
3: Pake amis buah gintung.
0: Kaporong anjin awewe. Teu nyangka jik tuturkeun tuturkeun bapa anjeun geus ti detik ieu ti menit ieu tong dibarengan bapa Indonesia kadar engke menta surat serah sok suratan deui ka dieu dianterkeun ku aing teangan pisalakieun anu terus-terusan ngawawai ku dunya tapi ka itu da bakal engkak-engkakan da seuneu neraka sia
2: anu kasadeuk
0: ini. Jik, baju bawaan. Ayo.
1: Kita berukat.
0: Ya tenang, kakang semengus. Gini.
1: Gitu-gitu teing, Wak.
2: Kauran luasanan gitu, Wak.
0: Apunten, Wak. Kauran ayang teing. Barijeng hareudang bermoal, Wak, kagoda. Ampun, ampun kakang Semar, satadina kaula teh nya tibalik. Kakang Semar ini. Eta teh nya, nya aing mah deuleuh. Nya, atuh aing geus kitu anaman paduli teuing. Kaula dek ini bawaan pakaian, keur naon pakaian kitu loba di ditu ge. Bawaan teu rayang teuing. Kabina-bina teuing sia.
1: Ulah kalangkungan wa atuh. Wa istri aya. Kana jadi nuju nafsu ge ulah kitu-kitu teuing.
0: Kapepene ku soal urusan dunya mu aing pang anti-antina pasehatna soal urusan dunya. Anu rek ditinggalkeun dipasehakeun amit-amit.
1: Ya kitu bulan gogoda teh geuningan.
0: Heh. Watuluy balikna kitu.
1: Aya eta kamulang eta karangkungan ajak setan teh
0: bari kiat teh sami heuh da keur amek aingna tadi mah tuh heuras eta we ku pangawakan awewe mah ganing jauh mana tanggung jawab aing salaku salaki
2: tah eta rati
0: boa-boa deuleuh ya
3: tukang ojek ge wa disabet
0: ambuing power power papangih jeung anak Ayub si Dodi
1: kaur abdi mah kuat
0: da sieta mah teh enggak kapaman hayang jadi maru
2: aduh
0: pengen teup sapratan pun aya hiji jajaka sumping kaya bumi na Semar Badranaya
1: iya inggih
0: datang niratangga demen sampurasun aki rampes jalu aki ieu teh duh.
1: Aya jajakan
0: upami di persanten ngaran kaula teh Bambang Pria Kusuma. Saha Pria Kusuma? Pria Kusuma. Di mana menak? Kaula teh keur ngalalana aki. Nuju milarian keur bahan skripsi aki. Uluh geuning ieu teh maha kawas hay maha kawas mahasiswa
1: dulu pina mah mahasiswa eta teh diengkik
0: ti uni geus ana tanda piti unis ba sanes keur naliti kaayaan pakampungan keur naliti kaayaan kabutuhan barayat nagara
1: dari sumber
4: mapai desa we
0: ulu sumuhun kakasih Pria Kusuma leres geuning sumping karorompok jisi mabdi kaula teh naroskeun cekeng ai bumi na Bapa Semar palih mana eta teh cenah palih tolo kitu bumi na palurah teh dininya nya kaula teh ka dieu we di sana roskin duka daya pabrik kerupuk jang ojam nya di Banjar sumuhun eta teh urang Banjar ngadon usaha di dieu eta teh jang yang kerupuk heuh
1: sumuhun hayang penak we
0: atau paling dituna teteh Pak Haji Sidik teteh ngurukan teteh
4: kok masna Haji
0: Purnama ATM UA teteh ayo sok ngiriman biasa Pak Haji Budi itu sebenarnya Haji Budi
4: teteh ayo kok masna Haji Purnama
0: tah gitu Bapak
4: sereng Dewi
0: sumuhun jadi nah panganaroskin rorompok jisim abdi teh kieu Bapak punten tapi iya kaula teh da rumah salaki sumuhun aing ngaran lalaki bari buriang urang ora kaula teh normal aki sumuhun
4: berbelakang senteng atuna
0: keur leumpangan dina palebah parapatan di ditu dina caket sasak sumuhun aya istri nangis
4: aing nyerian
0: caket sasak rawayan ta eta nangis ngabang ini eta istri teh ari kakasih na teh Siti Ragen dulu itu lajeng ku kaula ditaro sekeng nyai ku naon nangis nyata sedang kaula teh dek wangsul nganjauh teing teludeng kaula teh diusir ku salaki doh
4: aya nu luas kitu
0: menung bari sarinul
4: jelema geulis
0: iya luas eta aduh eta ngadak-ngadak kaula hate leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan kakara saumur hirup kaula ninggal istri cacak teu dangdan bari ceurik geulis kawanti-wanti enah kabina-bina jorojoy we aya hate
4: sareng olah kapukul bayu
1: wah waktu jeung ngareng
4: luas anu ngusirna jeung mah
0: ku kaula teh cekeng kumaha upami dipilih leuhungkeun we ku kaula nyai kersa bari ngagabruk kana lahunan kaula mangga papa
4: kabakar hatena jiwa pasti semua
1: kabakar jadi deh lengkap semua
0: ngapain lah tak itu tak mangga cenah pangjajapkeun tapi syaratna mah pangjanakeun heula serat-serah we
4: eta we syaratnya
0: atawa bisa ucapna nya ieu teh rek diserahkeun cenah moal tak itu bapak kaula teh balik laras eta dilepas tuang garwa teh.
5: Alah. Mau ngomong enggak? Dagoan ini dia.
6: Ngap kene berpancing.
7: Dipancing sakit
0: udah nom ah. Lebar meureun.
1: Lebar bade amun teh bisi.

0: Siti Raden ge. Anu keur seurik dilaneuh teh ku ieu awewe. Aduh. Sampurasun rampes.
1: Keur megeulis sama-sama jinding dadi ah.
0: Ieu meureun anu disebut alus laur hadetang tung gelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat teh kanza. Gelis lain pupulasan.
1: Gelis bawa ngajadi.
0: Luar biasa.
1: Gelis bawa ngajadi teh mah yeup.
0: Aduh. Sahanya ieu
1: ah nya
0: kieu. Tepino tangan kaula teh Pri Asmara. Saha? Pri Asmara Dewi Pri Asmara leres daulat lu aduh aya naon ka dieu
2: anu mawi kaula teh keur neangan pisalakin
0: aduh milarian picarogen
2: leres daulat lu
0: aduh tupi salira saha pri pria kusuma
3: sangat cenana
0: sami kaula ge milat neangan pibojoeun aduh jeung anu dicita-cita ku kaula anu ngaranji ini jauh pisan jauh
1: bener
0: jauh bareu Nyai Pri Asmara
2: Jalan nu.
0: Dede. Upami ima upami dipilihkeun ku Akang kersanun.
2: Mangga kaula nun.

0: mangeran kasalaki. Aduh. Tapi aya syaratna.
1: Naon syaratna?
0: Patos-patos kaula gaduh salaki oge kaula teh hayang ka pamegat anu kagungan pusaka anu namina teh Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Neme eta bakal jadi salaki kaula. Aduh hanya kalah gagal atuh kaca. Nah gagal dah tegaduh akang manuk itu tegagungan tegaduh. Kumaha komedi gentosan iku kumangros.

0: aduh,
1: ayak gitu.
0: Naon? Para lu malum kasuhun meninggal itu di pamrika pun tenanu cedak kakang Semar.
1: Waspada.
0: Kaulah teh rumah os geningan manawi teh waspada.

teh widi teu widi bade mios. Aikieu mah geus jadi wujud lalaki kaula teh ludeung di jalan. Hayang nyiksa Arjuna bongana salira depi ka disiksa di perwasa. Ulah rayi ulah widian nuhun teu widian kaula kejar. Arjuna! Hutang pati bayar pati hutang urang bayar.

0: pasti we
1: kudunungan geus jadi aku bari kalem
0: kudunungan geus jadi aku boga bapak bangsat
1: pantas pantas mah kudunungan diancam pula
0: kumaha ya hidup aing geus ge ye jual kitu imah aing
1: keur naek naon
0: kereta anjir
1: aya bege mah.
0: Saya buka sisir, eh.
1: Nah, wakil jangan sisiran segala.
0: Buka ini ada jemet. Saya buka resona. Oh, iya. Elah, campurasun, rampes. Ya, cuy, apa-apa itu. Rampes, rampes. Saha. Abdi Deden,
1: aduh,
0: Deden naon, Deden tirayaja.
1: Baik, di sana Pak Haji Deden.
0: Nuju naon ini dia? Nah, pakai nuju naon segala. Sahaneng deh, ngaran kaulah teh Pri Asmara, kakasih teh Pri Asmara, laras. Nuju naliti pertanian di dia. Wih, mahasiswi. Aduh. Oh, jantan itu saya, wih, dia ayah di bumi. Laras. Nuh, natu. Sana saya, wih, di ini. Hidayah tenuk kaulah jeng tanah, na. Nah. Kapan iya bumi, ternyata nadi isa, kono kagungan anak kakaulah. Uluh. Kusaha. Nangara nate Semar, ay Semarnya kemana ina? Tukak kemana? Lo iloho ilo.
1: Lain nongkorok bangke
0: entah. Nopi kaki tua tak Semar tu bebeja hula ke anak dijualan. Bumi yang tanahnya tetes bisa. Parantos kakaula kontan.
1: Lah purat.
0: Makani kepanye tegas yang dibagi kenen imah teh.
1: Akan di kebagian dapur
0: oh. Abdi murid tengah imahna si dawala dapur si gareng golodok
1: urukan teh
0: tuh
1: tidak kudu nama ayat kenal
0: yeh maaf pingkin upami bade barang galuh teh kudu apa naha iya nuboga imah teh boga anak ente kudu ayat teken nanti anak-anak nanti bisa digugat bisa eleh dirinya ulah disarwakan jeng meli kerupuk
1: tanah sengketa
0: besi tanah sengketa
1: tanah hak waris
0: yeh si hati-hati lah kita zaman kiwari mah. Dasar kau kacar oke, dasar. Tak ikut orang macam mana on. Kaitu sering mau lapik pulangkan urusan politik. Lain saya, iya imah kau dijual, besar. Ku bapak sih lain, ku bapak Yusia.
1: Tak kasih teteh, tak kasih teteh.
0: Kasar dijual nak, iya kasih teteh.
1: Teteh mana?
0: Teteh nak, teteh sia. Teteh re.
1: Pita tehun mana?
0: Pita tehun ilaing jadi oi. Tupi eta teh, tak ya pun adik. Gulis pisan ya awewenya, oh dijual nanti kadia imah teh jeng tanah nak. Oh. Akan bae dahak nalu bapak tentang digugat kan bae aku tak tahu ge deka atuh we deka pemilik kene ku dewe nah pada teh si eteh na kade sileng ulah aya hate seuti ko ge bisi dosa nyaan bogoh pisan uing kayaknya ulah teh ulah teh euy ulah teh ulah diomongkeun
1: adeh ulah ngarungan
0: da abdi kita acan gaduh bojo neng atuh kalaresan tuh percaya tuh anyir anyir lanjut sila ingin pikir gitu ta tapi Aisyah ya, manis yukut merong deh. Kade akan terusan. Ulah leuwih, ulah leuwih 3 menit euy, merong teh.
2: Ari teu pecah urang
0: geus. Dara siacan kaung ngacara ge, nu bawe keur leangan. Kakasih teh pria asmara leres. Nuhun atuh. Nuhun atuh, Neng. Palayakan kumaha kaung ngacara ge teh? Kanu jangkungnya. Kanu penek. Bisa jadi anu jangkung nu pendek. Bade nu pendek, bade nu jangkung oge. Nu jangkung bari mancung. Tapi teu mancung teuing. Asline make teuing. Tapi da teu pegek teuing deui.
2: Ulungna
0: ieu. Aku kudu siring paehan euy di dieu.
2: Ya bahan.
0: Ya bala mun siang untup kaing. Balai kanu mana sih? Kasaha-saha oge kaula teh rindo asal syaratna naon? Saha-saha pameget anu kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar eta bakal jadi salaki kaula.
2: Uluh, pijadon akan ta.
0: Wah, silakan. Naon? Pasti emak dianturkeun. Kak, kasukar mume. Naon? Sabab bapak kapelet ku ieu awewe.
2: Kawin ieu meureun.
0: Kapelet ku mah ka judi ku aing. Pangna bapak nepi ka ngieum Kemang Cangkok ku ieu kusuma teh meureun diolok ku ieu.
2: Nah eta pasti.
0: Lain-lain keur ngubaran emak, mama dina balik bisa jadi
2: dianturkeun paling
0: jelas. Aduh, bisa jadi ah. Goblok semarnya.
2: Tetap geus kolot.
0: Dituturkeun tiba heula aing jadi kieu wae yeuh. Ah, aing wae anu marek minum-minum aing mah tinggal ikut. Aduh. Oh, deui tutur kana naik ka siana.
2: Frustasi sia kana lagi. Akibatna kitu.
0: Tinggal ikut. Oh. Pasti boleh Semar teh kapalet ku ieu yeuh.
2: Tah kitu kaula nu.
0: Saprap tenepun. Ieu Naga
2: Lodrapati
0: nyeta nungaran Lodrapati kapidang dunglumampah dugi weh ka itu maritis ari maksad mahana anggrek nyuhunkeun sae sampurasun
2: aya tamu ningali aya tamu
0: sampurasun
2: tamu teh
0: wah
2: kakang itu deket
0: orang itu ya gue
2: ya
0: gusti tewak wae ulah waka neng kumaha bari ngiring kalebet bari ngiring nyumput sih sakedap ngiring ka kamar
2: mangga teu nanaon kade ulah puak pao
3: teu apa
2: beraka
3: kena
0: neng bogo kabdi.
2: Ya kasaha-saha oge syarat nama eta we kemang,
0: kene kemang nama pandiri. Tapi eta teh heulakeun. Bari ngiri nyumput teu naon?
2: Mangga.
0: Ya rai. Amprasur. Bangga geus. Apun teu diulah sieun kaula bangsa urai.
2: Teu naon da sadaya ngitur makhluk anjeunna.
0: Tobah.
2: Sae. Yeuh.

0: kasih teh sahanu upami di persanten ngaran kawat teh Pri Asmara.
1: Pri Asmara.
0: Beres kaulan.
1: Lain iku gulis pisan ya weh.
0: Upi salira geningan mangrupa naga saha kakasihna.
1: Lodrapati nyai.
2: Duh, eta
1: Selain udahlah kang. Hobi mancing.
2: Hobi mancing.
1: Itu merawih.
0: Pane nyengkar kamana tuh geningan.
1: Umawi satari na kau teh hana ang idong kapo di tina ayu hana ang becagur kabina bina.
2: Alah.
0: Naon margina.
1: Umawi akang teh kuningan na saliran nung. Lepika bisa nyagirkan kerasa garupa pasualan.
2: Wah.
1: Hana ang lapar. Gelis kawan tiwanti enak kabina-bina lusuh tayinan uruban. Lir bidadari lubung surti kahyangan.
2: Ini nganu.
0: Keras.
2: Ngerr dedi.
0: Luhun atuh kaulah dipuji.
1: Iya. Nyari rah diri teh.
0: Kaulah nyorangan.
2: Alasan.
3: Lain. Nah gede wudhu siapa cewek.
2: Buah-buah aja. Tukang ngerer.
3: Cicing atuh tau ngomong kok nyumput. Sing-sing aja.
1: Daun teteh. Kagungan radio di lebat.
0: Laras kawan lu.
1: Ayo manawi teh aya penampakan.
0: Eta teh radio pesawat 2 meteran.
1: Tapi ketinggalan antena di mana?
0: Antena nama itu paling itu aja panginten tini sama 2 kilometer.
1: Jauh-jauh itu iya. Kek-kek-kek jayi. Laras nyalira.
0: Yorangan kau.
1: Jelasan kawan saroge.
0: Anu mawi kau late. Koyong pisan gaduh cita-cita tika pungkul kau late hayang boga salaki.
1: Loh. Palaikan kumaha kawan saroge teh.
0: Ya kasaha-saha wae oge kanaga ka sato ge mangga kawula teh asal anu miharep ka kaula.
3: Eta wae teh kumaha cece euy. Wah, nu mana moal palegeun euy. Dan ge awe matre teh. Awe matre pangeretan.
1: Naon eta teh jero teh? Sora naon?
0: Eta nu mojok panginten. Panginten Mamang Boim sareng si Sarkano
2: di Mabahro
1: Mas Mojo. Iya.
2: Ramas.
1: Eta nyai.
0: Kawanun.
1: Kumaha upami ka kaula bangsa urang kersa dipeuleuhkeun gua ka

0: sayangkan buah kemangga aja cuy. Bapak aing pika kapelet.
1: Nyai, kaulanun. Kumaha upami akan gaduh dah.
2: Upami salira kagungan ngadong harto seta teh salira teh panginten pisah lakieun kaula.
1: Iya. Wah, ya jodoh. Kudu ngalakon aing geuna. Bawa ka disetorkeun ka raja pake kawin heula ku aing. Geuna lah ke ieu jadi pemajikan meureun ka pemilik deui ku aing. Oh, awe beulang. Tugas ka ieu mah paduka sama Sunan Kalabah yeuh.
3: Oh, ulah ka kapiceun.
1: Wah, ieu lengka kapiceun jiga lah. Salah-salah akan teh gaduh bari kemang mah.
2: Mana buktoskeun?
1: Tas gali.
3: Tuh.
1: Ieu nu kieu sanes.
2: Robat.
0: Alah, dora. Naon? Eta kemang teh aya di dinya gini.
3: Saha
0: ya Kang?
3: Mangga mitina nya
0: euy. Teuing aing jadi teu ngarti yeuh. Dora, jempelan anu ka ngomong.
1: Manehna anu wacabrak.
3: Awak ngomong ke
4: kabar ka
3: wacabrak. Wacabrak.
1: Tarik pa ngobrol. Ayo kemang.
3: Sare gitu.
2: Kelanan.
4: Matur sare teng.
1: Kumaha upami ieu kemang teh kenging mau?
2: Kengeng naon-naon oge teu nanaon anu penting mah salira teh nyepeng kemang eta pisalakeun kaula.
1: Iya beres atuh bikin rumah.
2: Kumaha mimitina eta kengeng kemang?
1: Mimitina?
2: Leres.
1: Akang teh jadi semar. Malih warna akang bisa mancala putra mancala putri jadi semar. Kapersayaan Arjuna teh ka semar. Tah. Bikinyum bebeja mah pemajikan negeri.
0: Astagfirullahaladzim bawala karunya teuing bapa aing. Hanas ku aing ditonyok. Bapa hampura bapa.
4: Hanas difitnah akang tah.
0: Pak kurang ajar ulah. Kumaha euy? Ha rontok atuh. Rontok wae geus wayana.
2: Kieu carana?
0: Oke eta awewe teh kemang geus beunang ku awewe tah akang kakara rontok eta oray. Kena awal emak jengkuring. Tak, aku pikir cuman siah yang jadi musuh juga ini.
2: Kumang hebat lah. Atur lemak misal. Sopi, ninggal itu asli atau napi palsu.
1: Mana tinggalin? Wah, segede lagi tenaga awewe.
2: Aduh, laras pisan dengan iya kemang teh Gusti Nuhun.
1: Ya, laras.
2: Asli.
1: Asli, atuh. Pira ku akan mau barang palsu.
4: Maya palsu.
2: Nuhun kaula nur mangga kaula bade rido sana jantan sana tau ke mangga bade di sana kemana. Ia ditampi ku kaula
1: mangga asal nyai kersakakak.
2: Ayah syarat hiji deui.
1: Naon?
2: Kaula teh di rorompok teh tegeunah sare aya penampakan duaan aya uka-uka nu hiji panjang irungna nu hiji pege
0: goblok
1: jawewe kaing
2: ya
0: jagap setan aing
1: dola buru-buru rontok sebelum
2: orayna rontok

0: Sumar, hapunten wa yakin ite orang ite agni si kurang aja. Lajeng Gatot Kaca Nyi Roro tiawang-awanga gunakan pansa brajan.
1: Ya, ya, ya.
0: Atui orai Lodrapati dugi ka amurasut si Rahna kakenaan tenggelan Raden Gatot Kaca. What? Aja dia nanu kalaman muka denge yakin kalau apa. Ya, what? What's the matter?
2: Kumaha tetap orang itu gan?
0: Ngelengit, Pak Dipayahan ngelengit, ya iya pisan. Udah, waduh, itu pasti jalan hati.
2: Begitu mau bisa lengit.
0: Naon itu jengnya makan bujur.
1: Mampang mentor, kita mama.
3: Nimbung lesot.
0: Ya, gue dengan pun bojo. Cuma kapi atur gan, ulah pala ikan. Bagai nabi.
3: Ulah karohan ah.
0: Kadieukeun eta kemang.
1: Dipikiran teh.
0: Mangga kemang masyarakat dengan ulah palay ka ieu unggul.
3: Ulah karohan anom mah.
0: Karohan. Ulah geura sujud ka nyaka sieu teh. Ayeuna mah urang sareng ka Manukara. Wah, urang sareng ka Manukara. Kaulacan persanten di sepengkuanyen urang sangakeun ka Gusti Arjuna ka Gusti Kresna kitu leres tola abdi api yawe kaula api jawang-awang saeng lah eta abdi bade mulah sarah heula urang bade dituri ah lumayan eta anak kulitna
4: yes

0: Jadi pokok kami mangga-mangga asyik asyik ya kan leres
1: aduh
0: anjir sisi sisi kalau dari siung
1: sikan
0: wah woi
1: bisa
0: aduh beres berarti naik ke kain naik ke

0: Kuyum Kusumar
1: Kemang Kulan
0: Im. Oh, Kemang Sangkok Kuyaya Kusuma. Kemang Sangkok leres. Kumang itu di inyum Kusumar pajarkeun teh salarek ngubaran pamajikanana. Aipek ditaroskeun Semar teh tengaku. Matu. Jadi kaula teh nyiksa Semar dugi ka leungitna.
2: Takeni etna.
0: Nganung hartos upami Semar teu ngaku. Teu ngangkeun. Leres. Nganung hartos eta Kemang teh diiwat musuh sana Semar. Sidik dan Semar eta mah mung jiga. Ai jiga mah jauh ka nya danunya mah anu aslina. Da saksi na seueur sanaos aya saksi eta teh jiga. Sadaya daya kaula nu sampurasun. Saha? Rampes. Jadi kaula nu aya tamu upami dipersayang ngaran kaula teh Bambang Priakusuma. Priakusuma. Di mana? Di mana satria? Tong naroskeun ti mana ti manana anu penting kalau dongkap ka dieu teh hoyong gaduh bojo. Palai garwaan leras kasaha. Kaula hoyong gaduh bojo teh ka Subadra sareng Sri Kandi.
1: Eta di cita-cita teh
0: Ai eta Subadra Sri Kandi teh parantos ka Wancaroge jatara anjeun. Tayana kaula teh jeung tiba tadi panyakit dek langsung ka Sarogena ka Arjuna. Kaula teh hayang gaduh bojo Subadra jeung Sri Kandi dipasihkeun nuhun teu dipasihkeun mana kumaha anjeun salaku salakina.
1: Tompong kitu ana dipeser sabaraha
0: rendana. Teu sampai pahade. Ai kitu patut teu nganyuk rupa tementa awewe loba kene naul deui awewe sajabati Subadra Sri Kandi itu aya deui atuh da hate hate mana puguh hate dipangpeler keur ge hese jun
1: bisa digantian ku sasaan
0: sanajan loba keur gantina moal sareng jeung anjeunna
1: eta aya
0: kumere lamun anjeun bener hayang Subadra Sri Kandi semplakeun latak-tak ka tua pakensa pegatkeun buuk salamar kaluar getis satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga. Oh bener alus Raka Batara dina jaman kiwari duwi kakitu kayaan Numawi lawan kulawarga Sakinah we kulawarga Semar.
1: Oh cacakan jamu tegabung makulan
0: eh? Cacak jelema teboga mah nepika aduh geus manunggal dina sagala rupa.
1: Leres.
0: Bagja Pandawa boga pawangan model gitu. Daya teh Kota Madukara.
3: Iya teh Kota Madukara.
0: Kota Madukara.
3: Tupi eta teh gedung naon paling
0: eta teh hotel eta teh nupung dua. Cing percanten. Taman mini taman mini teh usaha cing.
3: Usaha.
0: Iya teh usaha teh apa?
1: Eta sagala ditudukeun.
0: Aduh, bageur awewe. Raden Gatotkaca ladangu nangtang nangtang ka Arjuna lajeng nyirorot paman urang payuna paman aya Gatotkaca aya kitu naon nangtang nangtang paman Arjuna
3: dek menta Subadra Sri Kandi pamajikanana dipenta ku kaula
0: edan
1: jelas
0: anjeun ulah pipiluan baik itu kawirangan anjeun sabodo
3: ieu lain urusan kaula jeung anjeun tapi urusan jeung Arjuna
0: ieu geus jadi urusan kaula. Kaula salaku keamanan di negara salaku ulah tamtama di negara aya hak pikir ngabar keuri ka jadi ngarti.
1: Oh beres pahlawan
0: tega tega pati tega bener iya.
3: Mana jago teh geuning? Kedua kali neungeul leulesnya.
0: Ampun satria leulus wae. Wah, tulung wae.
3: Arjuna tah anak maneh beye kitu tah.
0: Naon? Juragan Gatotkaca leuna meureut nya. Gatotkaca, upaman. Dikumaha teteh? Dikepet paman jebret ku sakeputra leulus si paman. Panuhun ulah di panggilan bahaya paman.
3: jadi pahlawan kitu patut sanaon-naon geus namru beye sia satria majuah kurang aja kumaha eta agat sanaon-naon jeung namru lulus lah lulus beye
2: beye
3: kepo kawas tahu beye teh berarti tage
2: aduh
3: Bina-bina teuing. Awas seri sabok itu aing beyek, lain sabok. Anu beyek bisa nyabok. Beyek teteh. Awas ya beyek. Awas dage.
4: Gatot kasa.
3: Tulung we.
4: Kumaha kalasana?
3: Lulus.
4: Lulus.
3: Daun.
4: Waras teu jati-jati tu bakal ning waras we.
3: Damang.
4: Ulah jauh tiwa urang lalajoanan heula sakeudeuh.
3: Sakedap aya priyogi ka ieu.
4: Dek naon?
3: Aya priyogi we.
4: Dek newak sidawala aja.
3: Nyebut bie dua. Tegendah putra.
4: Danya atuh. Jebret kusak da bie kanyataan sidawala mah.
3: Jera teu kana disaurkeun wa.
4: Ya salah jadi kena
3: atos wa. Mungkin widi we.
2: Wirangan.
3: Bek atuh. Luar biasa deh.
2: Ngaan
3: kejadian.
2: Satria demo.
3: Kenapa?
2: Awas. Awas. Ayaban, ayaban nak dikuburkan mana nak?
3: Allah. Benda licik siapa betul?
2: Licik.
3: Licik. Adian ulah. Mane sakeudeung we.
2: Ah, mane teras ka buah dua.
3: Mane teras ka buah dua. Terus ka dieu sakeudeung geura ieu mane duit.
2: Gaduh. Gaduh pamasihan.
3: Pamulikeun udud atuh. Apa dagang mah tarangan rokok?

0: Indah Urat Perawakan Wakliat.
1: Yayi. Yayi Kiteng.
2: Ulan nun kula.
1: Ulaun yayi.
2: Ulan lulus asa jadi kapuka ibunan kapas kahujanan. Lulus imalan uang gula. Yeh, raka batara masuk banyo gitu. Ulungan. Kumaha akan ngulungan anas akan ulah kahujanan. Yayi. Margi akan tedina waktu saya nak
3: kalakuan si Dawal.
2: Tetiasa nulungan anak yai. Damau yai. Kumaha dina waktu saya nak. Usaha dicagirkan Dawalan.
4: Duh Gusti, kita tadi abdi teh gan kacampe-campe hurak dikaluarkeun ku abdi sangkan agan damang deui.
2: Bener samohon. Nuhun atuh Dawala yeuh.
5: Ari rezeki mah kumaha we?
2: Duit. Bermane
5: milik mane aya di mah hayang hape.
2: Bisi we imah bisi mane. Mau beli duren.
4: Nuhun atuh kulat, saya akan belikan kepada duren.
2: Tapi agehan sabulah Dawala.
4: Kasenang dudungan teh duren geuning.
5: Iya. Apa
4: emang hebat ai. Nah, jadi kumaha kumaha yeuh cageur. Eta sakara teu manukara teh kenging akan kabanguna.
2: 7 miliar teh diborongna ku Akang. Lumayan Akang kenging 1,5 miliar.
4: Di mana ayeuna hartosna? Di Pekito. Di Bang Naon, Bang Samiun. Mudah-mudahan tidak bangkrut.
2: Bagir awewe ya duh ampun aya anak ini bagir gimana ya kenya
5: ya
2: luar biasa dan kadu dia kenya iya gini cinta teh oh jalan birahi ke kara deh ke bogoh kawewe nek nyan bogoh kakak leres ulungan raka batara udah kumaha atu tina waktu sayuna.
4: Oh gitu,
2: imalan kiwe.
4: Rumaos nite nyiksa Kakang Semar.
2: Rumaos yakin anu maling eta kemang teh Semar. Dan jiga tening.
4: Ya, salah rasna anu ngiwat eta kemang cangkuk kuya kusuma kemang cangkuk kuya mawarte trik pangindra jala hiji orai.
2: Anu ku Gatot Kaca rek dipaehan teh ngan ngaleungit. Odot. Upami kitu maka hartos ta.
4: Numawi jadi ais pangampih teh di dieu supados ulah mangkung bekas dalahan. Ulah getas sarupateun nete tarajeuning sakabaraneun ti klarik mapai bukti nyucur kolongan mapai wahangan mipit amit dalam mental landung kandungan lair aisan kaituna supados teu mangkung bekas dalahan.
5: Geuna geger liat
2: aing. Aduh, Kakang Semar kampura ka
5: sasar teh di dieu.
2: Kaula teh atas sasar. Kumaha tuh? Sabi tinggali. Ku Akang urang bukakeun eta kedok nu keur nyamuni teh saha. Nepi ka kitu tah pawongan anjeun teh. Lain belik malahan kalah usaha nemongkeun mana nu bener mana nu salah. Hartina tanggung jawab. Cobi atura kabatara mangga.
6: Senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
7: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat. Selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

89.1 FM cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi mari ucapkan untuk seluruh pendengar Mutatul FM di manapun berada. Selamat pagi, semangat pagi di hari weekend, di hari ini sampai beberapa jam ke depan.